dicono danze per te, per te, tan per te, per te. Arvi kachone yes kisvem ratan jome nanjurtu diko me verveko. Anivarum acharya padataka vidamai budesam panine. Yes kisvem ratan jome nanjurtu diko me verveko. Pasiulavane nanmeinal trapugare yes kisve ratan jome nanjurtu diko me verveko. Unme pinbatigaravan tannai tan. Berikan kepada mereka Yesus Kristus, ratah jauh menandur tu di koma berbeikum. Tham dewan, tham jiwane rancikai virumburawan. Aligulan tu bawaan anda Yesus Kristus, ratah jauh menandur tu di koma berbeikum. Ini mitam tham jiwane aligulan tu bawaan. Ada rancit kolwan anda Yesus Kristus. Ratahan juga menandur tu di koma berbeikum. Orang orang samad ramai dengan anda Yesus Kristus. Rattanja umen anjur tu di kome berbeko. Tahu panem tayang kanaman waya gende Yesus Kristus. Rattanja umen anjur tu di kome berbeko. Muntro orang agen pintro orang gende Yesus Kristus. Rattanja. Pintro orang agen muntro orang gende Yesus Kristus. Rattanja. Tamat rattatel sandega. Taman tanirudetel sandega pada amal. Viswasikan. Sunna beri agaman de Yesus Kristus. Rattanja. Kert kolvadei. Kurtik kolvade, petik kolvo mande, viswasing galande, Yesus Kristus meratten jauh menanju itu di kome berbeko, viswasi kumbal dawe kalunggal kunda humande, Yesus Kristus nanti nanti nanti stotramu me berbeko, viswasat tule nidman play panande, Yesus Kristus meratten jauh menanju itu di kome berbeko, orangda kure amanik mening galande, Yesus Kristus meratten jauh menanju itu di kome berbeko, undewan agi khatratron mulu irdia tuore. Anbu guru ayah anda Yesus Kristus meratkan jiwa menanjur tu di kome berbeko. Undangan agi kader ter mulu hati orang anbu guru ayah anda Yesus Kristus meratkan jiwa menanjur tu di kome berbeko. Undangan agi kader ter mulu mana doru anbu guru ayah anda.